kondraman un opo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebun strede strede vi nosa frede kado na festimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.